sumpa sumpa sumpa sumpa. Sumpa sumpa sumpa sumpa sumpa. Sumpa. Sumpa, sumpa, sumpa, sumpa, sumpa.

ɛnuanyam yɛ wo nyankopɔn bea kɔnkorɛ siareɛ yɛ nuanyam yɛne

meresantene no menya hu sɛ wadi obiara hamɔda enti onua a wotie me mebɛ sɛ meka kyerɛ wo sɛ ɛnyɛ wo na nyamede wo ɛbɛhyɛ aseɛ.